mambuyi fweni, mambumbu maduki riba nunibe katanga, sodi alumumu kayoke, sodi alumumu kayoke. Kantumini fumunga niko, oh. Kantumini fumunga niko, oh. Oh.